0: Ya aki zikar. Nunuk acak mawang piria akia jumbi ze bilama li dak cinder. Saka acaki minit anadak tali makise matatak cer. Mizong buba nung, kinangar nungi shilam akise mapang akacer.
1: Mawang akacu nung, kanga bilar? Ipa cabasu yim tiam zikya tupuk nung ita asem asedang.
0: Uta tupuk nung apan ba jibo katidukar dang siang jay.
1: Serap ba kempungu cungur tubu kenadan talang ha?
0: Acia, tira nu katiang ma, nama pangaki mepria lirgo.
1: Serap ba tenak amur as, aja dalam ni?
0: Hai, uda tatsuk abu siang ma.
1: Tane mutung se abener aliba asangur tacung kaya. Tubu kenadi te timi ma aliba capa sugalias. Asir, maba inyak se misi jungi. Acak aci dada inyaga aliba tashi tangga aci malu capa suka lias.
2: Tansiri sager ya mai langzer.
3: Aci bu dia zahir no. Ni kudang tashi yang apa ga? Ni naja si doktor am si doktor ba tanu jin ya do. Uba ni nadi ni kaji mim ziba. Anap tang aw nung sia metza ge atak amern si ba do guda.
1: Ya tora. Tansir bu tansir amalia. Ba indang ta cung ya cimbi di sir bu. Funeral ya habta chunga akinunga michimbi matse anungji ni yangirang anener uta akumlir dum padak nungi tachung ai ka achi zakse lir anungji itumji binsha takumlia autse ayung zgar aiya ada jongsa kuda gisa wang mano salamaje
0: thank you ngor nungi shilam akize mapang labokcher
4: ohoi Kyongar tenong nung tambu sang nung takar hao ji. Yang yi wang shi wang shamajang aliba asangur ya.
2: Ta siri sakar ya mai lang zir.
3: Ta si majang ali nung wang shi ada shir na.
4: Ta sani, iba asangur ya kyongar dangi. Tenong menuk di la kadapener maru zidang ba asangur ta chung halia si.
2: Ta siri sakar ya mai lang zir.
3: Uwe kyongar da chung, na ajibu tira tia zi jimbi ar madu ya. Nur an sama ba ajak kedak suspek saya kyung ajak tang nai ni an macam biasa ni bado ni yang asyik wo kyung nong ni sa tamajung ba dah cumbi bado na sedido sali nong ni sa tamajung ba dah cumbi asin ni na akar makar aje asyik nur an ki orang bado pasal saya mian tu kau orang tu masih je ni kang aje si ba ki ni misi nuk cak orang tu cak no
4: ayah sang ni aze jauh tu dar no udah arm sekali yudi Ta sir ji uda yu zidi. Uda ujangdang shidi nu. Sa lama imdi imzak. Na unna lini wang ji. Bye bye.
0: Tang rice beer tlong chum tluk nungi. President Batnam mapang akatsir.
5: Tumlong shirang sita nuktakar ao ji. Uhoy. Ya ta si tay tupur ji nupu ka asiba. Tumbar tam ajam zi sandap tang. Kutang a absent masiba ji. Baya ka liasi. Uji shir. Temerangar ka liasi da kuliah kecer. Metemer tem, mejemai aliba ajak bayi mishitena ajam, anungji baya metemer diarine takam ka liasi da kuliah kecer.
2: Asiri, sagar, ya mailang zir.
3: Nenuk inang ajak mishi ajam badogi ni tama asiru ya. Nenuk ajak mejangan miyogi ni mishi jizawo.
5: At, ada mejembir otemba. Nung tak pala la adama sen sarudang, bakat nung sen kudang ap malizu. Saka ajam za tama sarudang bo, malia da mishi dangi contribute sa basa ta karba lias. Anong ji baya cheri di maba nunga tumulong takatsi ka lias da ajitada. Ba nam ya unuk rice beer dolong jam tuloki, bay kanga miranga ajam bayong, kor da nickname ta chong akatsa lias.
2: Asiri, sagar, ya mailang zir.
3: Ay, tumba, kinantali na jokbo tishima, niya agar doya.
5: Uda uzi tulok. Azam miyakzi, asir contribution nung terabu acima agamzi da sasasi da yukar. Tatam salam aji.
0: Nenuk acaki shilam tachung akibad mapilar. Badak nungi tachung kubasa kuli akatsugu, idamji pinshya asindakam tamilanshi nung alizi ninshya mapishir. Tatam nung ni yadang shinir. Iba asangur isu arudang shia arwa klami achurzi yamla liti.
2: Asiri, sagar, ya mai langzir.
3: Ay, tisail lah. Na mulung me aluza na.
0: Tat, kudak nung tatsangka cha mokor kazar ya.
2: Asiri, sagar, ya mai langzir.
3: Sira, kachiba, achurutsi imla di ta asir. Nibu.

0: Asnuki, kanatan ba ang asyo ko ano manani umagad manasisi sendong nung preparing to watch a tournament da suba onak nung mong sinyumti students union parno kachanga sila makiba Asnuki tang ang asitsa.
1: Hey, how? Ya, dia orang dah balik tu.
2: Ayah, ulam orang si, unu, cakap aku, aku kena kamu. Kan melba, aku calon tu berhalu ya.
1: Kau tu nak ni, ada entah tu, nak yang mana tu?
3: Nah, ada mana ni?
2: Ah, asyik tak, yang mana macam mana?
1: Ya, ni orang tu le, ni baru le, sini baru le.
2: Zaman macam mana kan orang le, zaman macam mana orang le, kan tu?
1: Ah, nunu, nunu kena kamu, baik sabi lagi, langka, tunggu di bangkar, cembir ame.
2: Udah ya, tengah orang asyik le, cembir ame apa ke? Ula je, je ada mana macam tu je.
1: Acha.
2: Aku dah pula macam siapa, je asal tak lepas tu.
1: Ah.
2: Tapi bantu cakap orang orang, hendap apa macam ni?
1: Ah ha. Tapi orang langka kah, ni macam siapa nak orang?
2: Aku dah ni suka ya, bukan tu ya.
1: Acha acha.
2: Tahu mah, cermin macam tu ya.
1: Hmm.
2: Tapi siapa sih, tapi macam cermin macam ni ya. Tapi orang ibarat macam ni, cukup tanda sendiri mah, orang ni macam kerana apa je? Cermin siapa kali je lah.
1: Ah ha.
2: Tapi jadi. Jauh bibi ha, kumah hanim sirup dah, jadi mana mana kaya hanim orang, kaya bapa bapa nung, hei, kaya cium cium sah jadi mana?
1: Terni mana orang awal sah jadi siapa?
2: Nah, dah.
1: Hendak kamu kaki aja ya?
2: Ah,
4: hei, jadi siapa je? Pernah lah, jadi mana je?
1: Dah, nung kau jauh dah ada berapa?
2: Oh, nung yau, mimi sirup ba, kaka dah tau ya?
1: Kau jauh dah aje.
2: Jadi mana, nak jauh siapa je? Ni bu, jadi siapa ba? Ni tu na, orang ni lain kalau orang tu, orang bang aja. Ha, ni tak kau mian, iba, iba ngau tu je.
1: Tahun ni mungkin ngau tu baju.
2: Tahun ni mungkin ngau tu baju. Ni joko, ini tak kau cerah macam ni. Plugin, training aja ni.
1: Plugin training.
2: Plug aja ba.
1: Aja.
2: Ni buat aja, 11 plus nombor lewa. Ni aja cricket, aja ni aja tu vali bola, aja ni aja tu na aja tu aja.
1: Kaji plug aja ba.
2: Ni ya, kau yang nak cerong baju. Ini latih pelakas bagi orang.
1: Aja cuma na.
2: Aja sih tak pak.
1: Anu nak kau biasa kita aja.
2: Nia cukup itu tamar.
1: Aja aja.
2: Tang latih pelakas bagi orang.
1: Latih
2: yang depan.
1: Ah.
2: Aja main bayar. Tersenyum aku. Udah tiga kali dah.
1: Aja.
2: Jom bu sih nak kita ya.
1: Ah.
2: Tersenyum ini tak siapa bu. Aja udah hani tiga tu bagi. Hat depan bayar.
1: Tadi mana pengawas buat latih pelak tadi agi aja.
2: Ah,
4: agi lagi buat agi tu lah aja.
2: Pelak, payah tunggu bangun na. Tadi aja kita dah tu nanda.
1: Ah,
2: aku kisah kita dah aje.
1: Aja.
4: Ani kalau tang, orang ni mesti semua ini na.
1: Hmm.
4: Ya, kamu tu orang itu sekarang cium bong tu. Cek lah dah. Aiy, ramah dah tahu. Stamina, stamina ada matang. Tadi tak ya?
2: Tadi tu.
1: Ah, kurang
4: aja. Ahamzi ba, tajinzi ba,
1: tajinzi ba.
4: Keram tu cuma na.
1: Kuda hek keram cium bong tu dah ba.
4: Tiba tu Maya.
2: Oh, na si orang macam tu, na orang orang aku kanga tanjat ni, na.
4: Ada ni orang yang ada. Tiada orang yang ada.
1: Merah,
4: bagaimana sih na?
1: Ah, jadi na, tadi mana orang yang aku tu, tajin tu ba. Tadi aku ada tangan.
4: Tangan, lepas itu kita ada tangan kita, terus ada orang tu ke.
1: Oh.
4: Tapi kalau kita ada orang tangan orang sih, cuma ada ni.
1: Tajin tu ba.
4: Eh, tahu ni, kalau orang.
2: Kalau ham sih langsung.
4: Tahun ini kalau nong aja mabang menutup tersang,
1: nong. Ali buat aku dah. Na, aku dah kita terni menerima awal tu aja. Terni macam siapa? Kau juga. Yang ni, kau.

angzi. Na ani bilimdang kitang asidzi asushi, tamasa asin gijiaki aniakim dakzir, asir achiaki asinim yakuda milinshi dakzir, achimitita alitzi mrangzila. Kijisa milinshi dizi, mititzi mrangzila. Tadishi zagi, kubahaki na ani bilim sidakzir, achinai milinshi dizi karlira, achitizi mrangzila. Ida mabadam zira imyadam kanyungi akinzi takukzi asi masi shisadangzila. Nai idam jitira tiptuma inyakzi akukzi asi masi pilimdanga milinshi zila. Ni mabadam ji mabang limsar inyakzi asir mabang amshishia inyakzi mrangzila. Nai na dabinsa asi zim dimirang saga ni dajungdiba asi zidang mranga. Mabangshia nai jangraba inyaka anisangzaka alizi sindongyang lozila. Nai ani bilim ajangshi dang, ni mulongjang dangi, tibilimba mizira shisa buluba aiga kangasa shisa shia aruzi agok. Saka nai aji ajima gamdakzi zimirangzila. Ashiba ama kudang aniya bilimba ajanga ni dimangnong tip madam asir timdim balala. Agazi dir, nai aji yakta anabaluzila. Milungi dangusa shiba ajanga di mulongjang tungtunglazi aduba ajima gamdakzi. Gengenbu doktor ajanga muza asir diari akir, Saga ibadangnungi bi sasa azokba jiang kanga gita jungba. Taruza dima bi mang anabalua ayuzila. Achi ajimba nung azoka, ani sengzik azir mabang shidak nung yibdini ayzi yimya siba zila. Exercise agiba ajanga diari kanga anguzi. Nidak tukuluk agi masi saga dimulungnam ani dak zia bilimba yimya lira, achi azoka milin shiba ajanga dimang nunga diari dulu anguzi. Tembar mitemer dajong shirnugi na asir na mabanong titi nungitzi, itim tembardem ayam zila. Tangarindang nakjidong masi, ne nakjidong adalokzi mirang zila. Takum ganungji timtem dijashi asir tizidang achiru lang lang. Saga ibadang ya tamachungba kemer lila da asiba, tangadabanong na anisung zikar pila lizi mirangang. Tadalokba ajak tatim zikabusa lirang adalokar. Asir idam ajakya asin shisa zi ayinzi atama lirda ribrang zila. Tadam nong, zingram zongdangbo gija kurit tamakuk zimali, anongji badangi tali au zimrangang, asir yangi sengjima aliba sarasadam ya anidaka siyang. Ni mamilin shi ditbadam ake zikta zi, ni mamilin shi ditbadam milin shi zi, tasi daitanila asir iba anna pendangta zi shisa zi atama kainim tisengjim shisa zi aga zangma. Sebelah mulung canggih temang asusi muzida jundi pak.

Asnuki, anamali tsisundung ang asyuku, manani, radio mapang, tukwaku, minitsimer, adong badan kalami, tanasangkan awushinu atan basundung tinsakar, aser radio no angar, aser YouTube achanga angar achak, itamkan achanga tumuatsa angutsa, ayong zakar. Tane, kentener tuluk ana achanga kanatan basnuki ang asyitsa, mazangbubanong, Reverend Asin Jongba imsung aser tuluk panuk achanga, tanasangkan awushinu atan ba angati.

0: Saka nasa lungra apu sura alipa aje.
1: Sura jomong tasanji shiba.
0: Ni autang batan alira kudi.
1: Giji kubar kedang sayang jong. Jong, tukudi.
0: Jong chang, mapang pa pikiyana kichi sa kungsa namzar. Ni autang batan matzirimi I ta nungdung aki alwa lidar kudi ya.
1: Idak nungi ana kitangi intang intang nga adu zi giji dang kedang sayang.
0: Ya, di he.
1: Iba au nungji ak alnukar ki tongzang.
2: Iba amaji zong changwo misi jitla dana danaban ajurudib au nung yibden nung kalami majangar zong changi dabu zidang yamay ashi. Ba zidilang tungli buhari zirka kinnaka pungar mojijia angwo nung baaya war misi Lai nebongsi jukar muji kuzika aga zidang. Gine da norji durungtong nongi zika alinong akusit. Anasa lirdam jaki ba dupsitzi atanshi. Iba datalokba ajakji bohari zir jidin zir kadi yungwa ba kamzika jupa opendang dakia nir au. Saka bai usi memedit nong jidin zir la jaki mapang akia. Bar usi angaz takzi. Ipa silin danaban jupar o bentak giyaw. O metin ziktang jupai zong chang metin ra. Sembet akazizi saka ayatuk ra tepsizi daashi. Ukatak zong chang daimali da jupai angadit nong ba metin takzi. Nang zikpa ama jupai ba kit nong dati ama li ba semirimsi ka sembet akazizi. Iba siji, tebuzi kitang kiongwer, yemmer asir adianu ajakdang, amdangang, da sayudang, amdangsi da jatata, asin kensa yemdak, yemzalar dami iba, amdangsi apenradi.
3: Asiniki Kansa Students Union ajanga, sayaka yubang asyugu, Mana ni lencetar tu luka jangan kena tumbah angati.